banini basese ka mobali ndenge nini te nayibi ke epai nango vandi mpo oza koprofite me profite malamu me tika kobetaka ngai ata bilamba yango kende kaka na yango mario mario okwisinga soni na balabala oyo nakwandaka okodefa mbonga maki mwisi mutasi akoma na mpaka.